ini hanya sementara, dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian

Pendengar PT MSM Berkuat Pendidikan Vokasi di SMKN 2 Wingapu. PT Muria Sumba Manis MSM memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Sumba Timur melalui peresmian kelas vokasi MSM di SMK Negeri 2 Wingapu. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran berbasis sekolah kepada peserta didik, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal secara langsung standar budaya dan kebutuhan dunia kerja industri. Managing Director PT MSM Budi Hediana mengatakan pelaksanaan program pendidikan vokasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun keterampilan generasi muda agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan industri. Mengapu Kamis 1 Oktober 2026. Budi Diana menjelaskan keberadaan kelas vokasi diharapkan mampu menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan teknis sekaligus membentuk karakter kerja yang dibutuhkan ketika memasuki dunia industri. Menurutnya, dunia kerja tidak hanya membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan akademik maupun keterampilan teknis, tetapi juga menuntut tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kreativitas, serta sikap kerja yang baik. Karena itu, ia mengajak para siswa SMK Negeri 2 Wingapu memanfaatkan fasilitas dan kesempatan yang telah tersedia dengan sungguh-sungguh, rajin belajar, terus mengasah kemampuan, serta membangun pengalaman sejak masih berada di bangku sekolah. Ia menambahkan PT MSM berharap semakin banyak putra-putri Sumba Timur yang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai, sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang terus berkembang. Kehadiran tenaga kerja lokal yang terampil juga diharapkan dapat memberi peluang kepada generasi muda untuk membangun karir di daerah sendiri, termasuk memperoleh kesempatan bekerja di lingkungan PT MSM. Budi menegaskan pengembangan sumber daya manusia membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sehingga kolaborasi antara dunia industri, satuan pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbuli Lipekuali menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT MSM dalam mendukung penguatan pendidikan vokasi di daerah. Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya dengan menghadirkan siswa di sekolah dan menyediakan sarana pembelajaran, tetapi harus dilanjutkan dengan sistem pendidikan yang mampu membekali peserta didik agar setelah menyelesaikan pendidikan dapat mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki di dunia kerja. Pemerintah daerah, kata Bupati, memiliki berbagai keterbatasan dalam penyediaan sarana pendidikan, sehingga dunia usaha dan dunia industri menjadi penting untuk memperluas kesempatan peserta didik memperoleh pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Bupati mengatakan kelas vokasi yang diresmikan di SMK Negeri 2 Wingapu mencakup bidang teknik mesin dan konstruksi perumahan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja terampil di daerah. Kehadiran sarana tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pendidikan di SMK Negeri 2 Wingapu sekaligus membantu mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai berbagai program dan jurusan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di daerah. Bupati menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan dunia industri menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyiapkan generasi muda Sumba Timur agar memiliki keterampilan, pengalaman, dan kesiapan memasuki dunia kerja. Demikian informasi di Sumba siang hari ini. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu pop daerah Sumba. Lagu dari Kuwaing Umuri akan saya hadirkan di siang hari ini menemani Anda.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, hula punuh telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, hula punuh tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual hula punuh, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Ratu Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa hula punuh sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual hula punuh dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mau atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses hula punuh akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual hula punuh. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Dukitape Tomaluna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual hula punuh. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyah Sakarwa sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyah Sakapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari

3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo uma atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan uma daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari kampung adat Prai Icing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di kampung adat Prai Icing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, kampung adat Prai Icing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di kampung adat Prai Icing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu, terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung adat Prai Icing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke kampung adat Prai Icing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, kampung adat Prai Icing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara. Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung adat Prai Icing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam itinerary tour Sumba di Indonesia Juara.

Keindahan kampung adat Raten Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Raten Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel Mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Raten Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

Ya pendengar, di Sumba sore hari ini kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian lagu-lagu pop pilihan, dan tentunya juga di sore hari ini masih semangat atau sudah mulai menghitung berapa jam lagi sampai waktu untuk pulang. Tidak apa-apa, itu manusiawi. Apalagi kalau pekerjaan sedang banyak-banyaknya, rasanya itu seperti jarum jam itu seperti sedang tidak jalan santai. Tapi mari kita ingat, jangan biarkan suasana hati yang kurang baik merusak seluruh hati kita. Kalau lelah, istirahat sebentar. Kalau pikiran sedang ramai, dengarkan musik ya. Dan kalau yang sedang banyak masalah, jangan semuanya dimasukkan ke kepala sekaligus. Nanti kepala bisa berubah fungsi menjadi gudang penyimpanan masalah. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa bahagia. Dan lagu dari Kun Mali ini menjadi lagu terakhir di lagu-lagu pop daerah. Saya akan hadirkan setelah lagu ini, lagu-lagu pop dari Peter Pan dengan judul Kukatakan Dengan Indah. Selamat menikmati lagu terakhir dengan judul Analoka dari Kun Mali.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya pendengar, informasi di Sumba sore hari ini, Wakil Bupati Sumba Timur tinjau tambah garam dorong ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Sumba Timur, Yonatan Hani Eskom MAP bersama Rektor Universitas Kristen Wirawicana, Unkris Wina Sumba, melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke lokasi tambah garam di Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Rabu 30 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pengelolaan tambah garam yang dikembangkan oleh masyarakat sekaligus menggali potensi pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal. Dalam kunjungan itu turut hadir anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Tambah garam Palakahembi merupakan salah satu inisiatif masyarakat yang dikembangkan dengan dukungan penampingan dan pembinaan dari perguruan tinggi. Kehadiran Chris Wina Sumba dalam proses penampingan diharapkan mampu membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam mengelola tambak, mulai dari aspek teknis produksi, pengelolaan usaha hingga pengembangan kualitas dan nilai tambah produk garam. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar potensi lokal tidak hanya dimanfaatkan secara sederhana, tetapi dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Yonatan Hani bersama pihak perguruan tinggi melihat secara langsung kondisi tambak, proses produksi seperti pola pengelolaan yang dilakukan masyarakat di lapangan. Selain meninjau lokasi, rombongan juga berdialog dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan tambak garam untuk memenuhi dan mengetahui berbagai potensi maupun kendala yang masih dihadapi. Dialog tersebut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga dukungan pemerintah dan perguruan tinggi dapat diarahkan secara lebih tepat sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan usaha garam di Palakahembi. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif masyarakat. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumba Timur. Dengan adanya kolaborasi tersebut, tambak garam Palakahembi diharapkan terus berkembang menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi wilayah yang berangkat dari inisiatif masyarakat dan diperkuat melalui pendampingan akademik. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat terus memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan, sehingga potensi tambak garam mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Palakahembi serta daerah secara keseluruhan.

0: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan gerakan bagimu negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal. Lintas

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan

Pendengar, kembali kami berikan informasi untuk Anda. Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur resmikan kelas Sumba Manis. Bupati Sumba Timur Uli Lipekwale STMT bersama Wakil Bupati Sumba Timur Yonatanani Eskom MAP menghadiri peresmian kelas Sumba Manis di SMK Negeri 2 Wengapu Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara PT Muria Sumba Manis dan SMK Negeri 2 Wengapu dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan khususnya penguatan pendidikan vokasi yang diarahkan agar semakin selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri. Kolaborasi PT Muria Mas Sumba Manis bersama SMK Negeri 2 Wengapu sebelumnya telah dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pada Juni 2025. Kementerian tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung pengembangan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan satuan pendidikan perlu terus diperkuat karena pendidikan vokasi tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga membutuhkan

kemampuan praktik dan keterampilan yang relevan yang kebutuhan dunia kerja. Ia berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa dan tenaga pendidik serta dijaga dengan baik serta memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Sumatera Timur mengapresiasi dukungan dan komitmen PT MSM dalam pengembangan fasilitas pendidikan serta upaya SMK Negeri 2 Wingapu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Dengan tersedianya fasilitas pembelajaran dan praktik yang lebih baik, para siswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang semakin berkualitas, memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian, serta mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri di masa mendatang.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah ini.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba yang kami banggakan dan kami cintai, tidak terasa ya, kebersamaan kita dari siang hingga sore hari telah sampai di penghujung waktu. Dan terima kasih sudah menjadikan FM 96,9 MHz sebagai teman dalam setiap aktivitas Anda hari ini. Dan untuk yang sudah selesai bekerja, selamat menikmati waktu ya bersama keluarga. Dan untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat. Dan jangan lupa menjaga kesehatan, itu menjadi prioritas utama. Dan sebelum kita berpisah, ada satu kalimat nih yang saya mau sampaikan untuk saudara pendengar di sore hari ini yang bisa dibawa pulang. Jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa menikmati kehidupan. Sebab hari ini yang baik bukan selalu hari yang sempurna, tetapi hari ketiga kita masih punya alasan untuk bersyukur. Dan pendengar, saya Elondong pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Tetap sehat, tetap aman, tetap bahagia bersama keluarga. Dan jangan lupa bahagia itu tidak harus menunggu hari libur. Sampai bertemu kembali esok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda dalam mutiara pagi dan rangkaian acara siaran. Dan salam hangat dari kami, angkasawan-angkasawati RRI Sumba untuk saudara pendengar sekalian. Dan tepat di pukul 5, kita akan, saudara-saudara, saya akan hadirkan Warta NTT Sore, Sekor Wil N6, RRI Kupang, RRI Atambua, dan RRI ND untuk Anda ikuti. Dan rekan cantik Anjali akan main-main Anda di pukul 17.30 hingga pada pukul 24.00 malam nanti. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Jakarta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan Timor Leste, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 2 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Epi Mau. Dua informasi mengawali Warta Berita Sore ini. Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja. Mengkhawatirkan, kasus HIV/AIDS di Belu, sebanyak 65 penderita menempati urutan kedua NTT setelah Kota Kupang.

0: Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketika pelajar datang berkelompok, melakukan pelemparan, merusak fasilitas sekolah, dan menyebabkan orang lain terluka, maka ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan pelajar biasa. Harus ada tindakan tegas, terukur, dan tetap mendidik.
2: Tawuran antar pelajar yang terjadi di SMK Negeri 3 Kupang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera mengkoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Winston menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, prosesnya harus ditangani aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah dari sekolah yang siswanya terlibat, kata dia perlu dipanggil untuk melakukan evaluasi. Identitas pelaku dan pihak yang diduga menjadi provokator juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial.
1: Jika ditemukan unsur pidana, tentu penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan sisi pendidikan anak. Karena SMA-SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, saya minta Kepala Dinas Pendidikan NTT segera mengambil alih koordinasi penanganan persoalan ini. Kepala sekolah yang siswanya terlibat harus dipanggil. Identifikasi pelaku dan provokator, telusuri akar persoalan, termasuk kemungkinan mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial. Orang tua juga harus dilibatkan supaya ini tuntas.
2: Sementara itu, tokoh muda NTT, Dr. David Natun, menilai fenomena tawuran pelajar baik di tingkat SMP maupun SMA merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani secara bersama oleh keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama. Menurut David, salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah pemicu tawuran. Sebagian anak berada pada fase pencarian jati diri dan ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga dinilai turut mempengaruhi perilaku anak.
3: Kita mesti mulai dari situ, apa kira-kira memicu terjadinya tawuran-tawuran yang terjadi ini. Yang pertama, saya kira ini terkait dengan urusan bagaimana anak-anak kita, sebagian dari mereka itu kan ada pada masa-masa pencarian jati diri, sehingga kemudian ingin tampil, ingin kasih tahu kalau dia itu siapa kepada publik. Tapi yang kedua juga terkait dengan beberapa perkembangan informasi yang ada di sekitar kita, secara khusus akses anak-anak pada media-media yang sifatnya mengajarkan kepada mereka terkait dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, bahkan hal-hal yang sifatnya memicu untuk terjadinya konflik dan membawa nama institusi. Awalnya mungkin 2-3 orang, tetapi kemudian merambat kemana-mana, bahkan menyebut nama institusi dan meresahkan banyak pihak.
2: Kolaborasi seluruh pihak dinilai penting agar sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mengkhawatirkan, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu sebanyak 65 penderita ini menempati urutan kedua di NTT setelah Kota Kupang. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Arda Fahid.
4: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Nahak, menyoroti penyebaran angka kasus HIV/AIDS di Belu yang dari tahun ke tahun apabila tidak tertangani secara baik akan sangat mengkhawatirkan. Ia mengatakan jangan sampai 20 tahun kemudian dikala Indonesia memasuki tahun emas kemerdekaan diberikan kasus HIV/AIDS tertinggi di Belu. Hal ini cukup mendasar temuan angka kasus terbaru Kabupaten Belu menempati urutan kedua setelah Kota Kupang dalam hal penyakit HIV/AIDS. Dirinya membeberkan temuan angka kasus terbaru HIV/AIDS wilayah Provinsi NTT, Belu, sudah menempati urutan kedua setelah Kota Kupang. Data temuan angka kasus HIV/AIDS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu menempati urutan kedua dari 23 kabupaten atau kota. Hal ini sesuai data dikeluarkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Provinsi NTT. Menurutnya temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu jangan dianggap sepele, perlu dicarikan solusi terbaik penanganannya. Ia mengungkapkan kasus HIV/AIDS penyebarannya bagai fenomena gunung es tidak pernah kelihatan. Pola penyebaran virus terhadap mereka yang tertular biasanya baru akan muncul 7 hingga 8 tahun kemudian. Hal ini yang perlu diwaspadai.
5: Kasus HIV/AIDS memang ini, ya ini berdasarkan data, ini fenomena gunung es. Berdasarkan data yang saya miliki dari KPA Provinsi itu, Belu itu sudah urutan kedua. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Ini harus dicari solusi bersama nih. Karena yang saya dapat juga ya, kira-kira waktu beberapa tahun lalu, waktu Melaka masih gabung Belu itu, setahu saya, Belu itu kalau tidak salah urutan ketiga. kan dulu Kota Kupang, Sika, Belu, Lembata, tapi sekarang sudah terbalik. Jadi Kota Kupang, terus Belu, baru Sika, baru Melaka, baru Lembata. Oh, jangan dianggap remeh. Nah, kasus HIV ini fenomena gunung es yang tidak pernah kelihatan. Ya, ini pola penyebaran virus itu kan dia, ya menurut catatan itu kan dia ya 7-8 tahun ke atas baru muncul. Oleh karena itu kalau hari ini dia urutan kedua, kalau tidak diurut, tidak ditangani secara baik, ya tiba-tiba bom ini. Ini 20 tahun lagi kita memasuki 100 tahun Indonesia. Khawatir 100 tahun Indonesia itu yang kita berikan itu adalah kasus HIV itu tertinggi di Belu.
4: Penanganan kasus HIV/AIDS menurutnya menjadi tanggung jawab bersama, memulai dari lembaga keluarga, mengedukasi anggota keluarga, terkhusus generasi muda, terutama tentang seks bebas, dan hal itu bukan lagi menjadi tabu.
5: Ya ini sebenarnya ini semua kita kan, tapi ini sekarang juga kan dengan kemajuan media ini dia berlari lebih cepat. Oleh karena itu menurut saya ketahanan keluarga harus banyak memberi pemahaman kepada generasi muda, terutama tentang seks bebas. Seks bebas, apalagi seks bebas dengan tidak menggunakan tahan proteksi. Ya ini minta maaf, pemakaian kondom. Nah banyak orang karena kan pilih juga, kenapa? Ya daripada dia menularkan penyakit, lebih dia pakai kondom.
4: Sesuai data kasus baru AIDS Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2025, Kabupaten Belu, yakni sebanyak 65 kasus. Kasus kumulatif AIDS, 838 infeksi menular seksual atau IMS, sebanyak 38 kasus. Sementara gambaran HIV/AIDS di NTT, Kota Kupang menjadi wilayah dengan beban kasus HIV/AIDS tertinggi di NTT. Hal ini tercatat kumulatif KPAD mencapai ribuan kasus, didominasi usia produktif serta peningkatan pada ibu rumah tangga. Kabupaten Belu tercatat sebagai salah satu daerah dengan peringkat kasus yang cukup tinggi di NTT, dengan penemuan kasus baru mencapai 65 kasus pada periode pendataan akhir. Kabupaten Sika menunjukkan tren peningkatan dengan catatan kumulatif temuan mencapai di atas 1.200 kasus.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official, atau juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Belu perkuat semangat nasionalisme melalui upacara Hari Kesaktian Pancasila. Komisi Pemilihan yang telah dilakukan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2020 maksud kami.
6: Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026 siap dimulai. Laksanakan.
7: Kepolisian Resort Belu melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan Mapolres Belu Kamis pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa dan diikuti oleh jajaran personil Polres Belu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk kembali memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dikatakan nilai-nilai Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri. Ia mengungkapkan semangat Pancasila menjadi landasan penting bagi setiap personil Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
8: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Kapolres juga mengajak seluruh personil untuk menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Lanjutnya, sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki peran penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ia menegaskan semangat kebersamaan dan persatuan harus terus dipelihara, terutama di wilayah Kabupaten Belu yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
9: Prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan dan berorientasi pada perlindungan hak-hak asasi manusia.
7: Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, jajaran Polres Belu diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
10: Hormat, kenyaga!
0: Spesial Olimpik Indonesia, Sonia, maksud kami Soina, siap menggelar Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya reporter Alol Pani.
11: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, Pekan Olahraga Spesial Nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
12: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
11: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
12: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
13: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
12: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua, Ende, dan Kupang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari Ende dikabarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU wilayah tersebut menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 3 tahun 2026. Kita hadirkan laporan selengkapnya Rofino Sula.
14: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten Ende Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Ende, pejabat Polres Ende, dan Dim 1602 Ende, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Ende, Wihelmus, mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
15: Mutakhir paling mutakhir yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih luar negeri, artinya yang rantau keluar kita kali ini wajib mengecek dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah, itu bisa juga menjadi rujukan bagi kepentingan urusan kenegaraan atau pilihan lainnya.
14: Hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih, sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, Dukcapil Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik, dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Warga Belu terbantu dengan adanya pelaksanaan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
16: Pelaksanaan vaksin Human Papilloma Virus atau HPV yang diselenggarakan Lokapom Kabupaten Belu yang bekerjasama dengan pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan secara bertahap dengan dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, dosis kedua pada bulan Mei, dan dosis ketiga pada bulan September dengan jumlah per dosis 0,5 ml. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Salah satu peserta Rinca Wudunun yang mengikuti kegiatan vaksin HPV mengatakan dirinya terbantu dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di Kabupaten Belu dikarenakan memperdekat pelayanan sekaligus mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau. Ia mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan guna mencegah infeksi virus Human Papilloma Virus yang dapat memicu terjadinya kanker serviks yang menjadi salah satu pemicu kematian tertinggi bagi perempuan di dunia.
17: Sangat pentingnya apalagi di zaman sekarang ya kan, banyak kejadian di mana terjadinya kanker serviks yang sering terjadi di perempuan juga, dan kebanyakan perempuan itu kadang tidak terlalu paham juga tentang ini. Jadi menurut saya kalau sudah adanya hal-hal seperti ini yang sudah datang di BNU, mungkin bisa juga kata-kata orang sampaikan ke perempuan-perempuan lainnya biar bisa menjalankan ini lagi.
16: Menurutnya, selain vaksinasi, perlu juga tetap menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan melalui kegiatan ini, semakin membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya pencegahan dini yang dimulai dari dalam diri. Dengan mengikuti kegiatan vaksin HPV, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker serviks semakin meningkat, sehingga tercipta generasi perempuan yang lebih sehat dan terlindungi. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Warta NTT Sore Perjaringan baru saja kita ikuti tadi. Dan selanjutnya pendengar, saya mohon pamit. Sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi hingga di saat ini ya. Selanjutnya ada rekan Sony akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar? Saya Sony untuk sore hari ini bersama Anda kembali. Dan saya temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi-informasi yang tentu saja Anda bisa simak. Dan nanti ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung mengikuti polling atau juga bisa bergabung di ruang rindu di pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Sore dari Pro 1 RRI Kupang. Kembali bersama kami di RRI Sumba di edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya kali ini Cantika Jali yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan lagu religi Islam sambil menunggu waktu azan maghrib pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah, WIK Bubak dan sekitarnya. Setelah itu Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan Warta Jakarta, akan ada Mutiara Malam, dan bismalam bisa request dan salam-salam. Akan juga Anda mendengarkan produk tentang lagu-lagu kesukaan Anda. Pendengar, terima kasih karena terus mendengarkan kami.

Baik, pendengar Anda masih akan mendengarkan lagu religi Islam ya, hingga pukul 18.30 sambil menunggu azan maghrib pukul 17.58 di WK Bubak dan sekitarnya.

Pendengar Anda masih akan mendengarkan lagu religi muslim ya hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Pendengar Anda masih dalam Cek Fakta hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat diterima dan diteruskan kepada banyak orang. Kondisi ini membuat masyarakat perlu memiliki kebiasaan untuk tidak langsung mempercayai setiap informasi yang diterima. Pendengar, Cek Fakta menjadi salah satu bagian penting dalam membangun budaya literasi digital. Sebelum mempercayai sebuah informasi, masyarakat dapat melihat sumber berita, waktu publikasi, serta siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Informasi dari sumber yang tidak jelas perlu disikapi dengan lebih berhati-hati. Judul atau unggahan yang menarik perhatian juga bukan berarti menggambarkan isi informasi secara keseluruhan ya. Untuk itu pendengar, pentingnya kita cek fakta untuk mendapatkan informasi yang akurat, tidak hanya berdasarkan judul, potongan video, atau gambar yang beredar di medsos. Masyarakat dapat membandingkan informasi dengan sumber lain yang terpercaya. Nah, jika ada informasi yang berkaitan dengan kebijakan tertentu, biasakan untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi, lembaga terkait, atau media yang kredibel. Kebiasaan melakukan cek fakta juga dapat mencegah penyebaran hoax dan informasi menyesatkan. Nah, sebelum sharing, sebaiknya pengguna medsos perlu mempertimbangkan apakah informasi ini benar, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Nah, membangun budaya cek fakta, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga sebagai pengguna media digital yang bertanggung jawab. Berhenti sejenak, periksa kebenarannya, kemudian bagikan informasi yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Baik pendengar, ada dalam ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya, Cantika Anjali, yang akan menemani Anda bersama Deodatus Tokan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi bersumber dari portal resmi kami, pastinya no hoax ya, dari rri.co.id. Polda Kalimantan Barat menangkap dua orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya merupakan oknum pejabat Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam, Tirta Bengkayang berinisial HR dan oknum Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Barat berinisial DN. OTT dilakukan tim submit 3 tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar dan Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan pengungkapan dugaan suap ini berawal dari laporan dan informasi yang diterima polisi dari masyarakat. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti penyidik dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan pengintaian. Pada Selasa 29 September 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, petugas menangkap HR dan DN saat keduanya tengah bertemu di area parkir salah satu kafe di Jalan DI Panjaitan ya di Kota Pontianak. Selain mengamankan kedua orang tersebut, penyidik juga meminta keterangan dari 3 orang saksi yang berada di sekitar peristiwa. Ketiganya masing-masing berinisial AB, MA, dan BR. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bambang membenarkan adanya OTT yang dilakukan oleh penyidik Subdit ya, 3 tim di Kordit Reskrimsus Polda Kalbar. Nah, menurut HR dan DN telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Kalbar untuk menjalani proses penyidikan. Kedua oknum ini yakni saudara HR dan saudari HDN, saat ini status hukumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan di rutan Polda Kalbar. Pendengar, kita sebagai masyarakat Indonesia terus berharap ya korupsi selalu diberantas ya oleh para pemerintah khususnya KPK dan tidak ada lagi korupsi-korupsi yang merugikan masyarakat. Dan semoga kita juga dalam mengakses informasi jangan sampai menjadi informasi yang salah ketika kita men-share atau apapun itu. Makanya pendengar jangan lupa terus buka portal resmi kami di rri.co.id ya. Terdapat banyak informasi, bisa mendengarkan radio streaming kami RRI seluruh Indonesia. Dan Anda bisa mendapatkan informasi terupdate no hoax, baik itu informasi hukum, olahraga, gaya hidup, ekonomi, dan kesehatan seperti itu.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
2: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
1: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
2: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
3: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Selamat malam pendengar. Kembali bersama saya Cantika Anjali hari ini. Malam ini kita hadir dengan suasana yang mungkin tenang, tapi ada satu hal yang membuat malam ini terasa lebih berwarna. Hari Batik Nasional. Pendengar, tanggal 2 Oktober menjadi hari istimewa bagi batik Indonesia. Pada tahun 2009, batik Indonesia diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Jadi batik bukan hanya soal kain, motif, atau pakaian yang kita kenakan saat acara resmi. Batik adalah cerita, identitas, kreativitas, dan warisan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Menariknya pendengar, setiap motif batik bisa membawa cerita dan makna. Ada yang menggambarkan harapan, kehidupan, alam, hingga filosofi tentang perjalanan manusia. Jadi pendengar, kalau malam ini pendengar sedang mengenakan batik ya, boleh kita bangga sedikit karena yang dipakai bukan sebuah hanya kain, tapi memang ada sejarah panjang yang ikut melekat di tubuh kita. Nah pendengar, seperti batik yang indah karena setiap goresannya, hidup juga kita menjadi indah bukan hanya karena semua sempurna, tetapi karena setiap proses meninggalkan cerita. Jadi pendengar, kalau hari ini terasa biasa saja ya, sudah bulan Oktober, kita jangan buru-buru menyebutnya sia-sia, karena bisa jadi ada satu hal kecil yang sebenarnya sedang menenun cerita besar dalam hidup kita. Dan sekali lagi pendengar, selamat malam, selamat menikmati waktu bersama orang-orang tersayang dimanapun Anda berada pendengar, dan tentu saja selamat Hari Batik Nasional ya pendengar ya. Tetap bangga menggunakan batik, dan pastinya tetap bersama kami RRI Sumba, karena hidup seperti batik. Ada pola yang kita pahami, ada warna yang berubah, dan ada cerita yang baru terlihat indah setelah semuanya selesai.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Pendengar, perwakilan produsen rokok dengan merek dagang Win meminta komando daerah TNI Angkatan Laut ya, Pontianak, memberikan klarifikasi resmi mengenai status produknya yang turut diamankan dan ditampilkan kepada publik saat konferensi pers hasil pengamanan yang dilakukan oleh Quick Response Koderal di lobi Mako Satro Jalan Komsyo Sudarso. Nah, Koderal 7 minta Pontianak memberikan klarifikasi secara resmi mengenai dasar penyebutan dan atau penampilan produk rokok merek Win dalam rilis atau konferensi pers mengenai pengamanan rokok ilegal. Nah, dalam surat yang tertanggal 16 September 2026 itu, bertindak sebagai kuasa hukum produsen Win ialah Michael Sugianto, Yuvina Arestanti, Richard Subroto, Syahrizal Matthew, Natal Karina, Caroline Koe, dan Harvin Filippo Taufik. Perwakilan produsen rokok dengan merek dagang Win juga secara khusus meminta Koderal Pontianak agar dapat memperjelas apakah berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai yang turut berada dalam kendaraan tersebut memang telah dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, ataukah produk tersebut merupakan produk berpita cukai yang keberadaannya hanya turut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan. Pendengar, saat dikonfirmasi RRI Pontianak ya, Kadiskum Koderal menegaskan bahwa pihaknya tidak menyebut rokok dengan merek dagang Win ilegal. Hanya saja saat Koderal mengamankan rokok yang diduga ilegal, rokok ini diduga ilegal ada yang berpita cukai tanpa pita cukai, seperti itu. Informasi lainnya, pendengar, Anda bisa akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun, untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.

0: kenapa semua udah kayak arang tempurung begini siang-siang nih?
1: Aduh toh, saya panggang semua itu makanan tadi di rumah, makanya kurang arang tempurung semodel ini.
0: Hai, apa salah beli minyak sudah ya? Sudah banyak yang murah sekarang itu, minyak-minyak curah.
1: Aduh itu sudah Mama Inai, saya niat mau beli tadi, tapi punya mahal lagi. Belum cari ini minyak sudah kayak cari jarum di jerami. Minyak curah yang di botol-botol kemasan itu kok.
0: Iya toh Mama Ina, murah sekali itu, lumayan toh.
1: Wih, Mam Ina ada beli jo, hati-hati oh Mam Ina. Saya kemarin sudah coba beli itu minyak, tapi baru pakai satu hari seputih-putih kayak busa itu yang warna minyak. Berbau lagi, saya takut pakai, jangan-jangan sakit kita perut kalau kita makan.
0: Aduh iya koi, saya jadi takut lagi Mam Ama eh.
1: Wih itu su Mam Ina, sekarang ini sudah muncul minyak-minyak baru. Ada juga minyak yang bagus, tapi kita sebagai pelanggan kalau beli harus hati-hati juga Mam Ina eh. Makanya saya tidak sembarang beli minyak, mendingan agak mahal sedikit eh, tapi sehat Mam Ina. Atau tidak, sekali-sekali kita panggang atau rebus sudah makanan, hitung-hitung terhindar toh dari kolesterol.
0: Iya juga Mam Ama eh. Hi, mending begitu sudah. Kita harus pintar pilih mana minyak yang bagus, mana minyak yang abal-abal. Asal jangan sampai kayak arang tempurung begini saja.

Selamat malam pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selamat malam yang baru pulang ke rumah, selamat berkumpul bersama keluarga. Yang masih bekerja, tetap semangat bekerja. Yang lagi sakit, semoga cepat disehatkan. Dan yang lagi menunggu kabar bahagia, semoga secepatnya ya di bulan yang baru ini, di Oktober 2026, semoga segera mendapatkan kabar berbahagia. Nah pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui radio streaming ya di portal resmi kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami di live chat ya pendengar ya. Anda bisa request lagu atau memberikan informasi yang mungkin kami RRI Sumba belum dapat jangkau di sekitar Sumba atau bahkan seluruh Indonesia. Nah pendengar, pertumbuhan ekonomi yang terus melaju di Indonesia solid dan melampaui rata-rata nasional menjadi momentum penting bagi penguatan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan September kemarin 2026 ya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Indonesia terus bekerja optimal sebagai penopang utama pembangunan daerah. Tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, APBN diakselerasi untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Barat. Nah, melalui sinergi penerimaan negara yang kuat dan penyaluran belanja yang tepat sasaran, APBN hadir secara nyata dalam menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Perekonomian Indonesia hingga September kemarin mencatatkan kinerja sebesar 5,61% ya dari tahun ke tahun, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,29%. Nah, laju pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian yang menyumbang porsi terbesar hingga 20,96% serta didukung peningkatan aktivitas di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Nah, sementara itu untuk lapangan usaha kelistrikan, gas hingga penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Geliat ekonomi daerah di seluruh Indonesia memberikan dampak nyata pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di lapangan. Angka kemiskinan di beberapa daerah berhasil dijaga terkendali ya di level 5,78, jauh lebih baik dibanding tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,07%. Di saat yang sama juga tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 4,46%. Capaian yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,65% ini menandakan bahwa memang penyerapan tenaga kerja di sektor lokal sampai saat ini tetap berjalan dengan optimal. Meski begitu ya, pemerintah terus mewaspadai tekanan inflasi daerah yang tercatat masih sebesar 3,65% akibat dari kenaikan harga kelompok makanan dan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, hingga ikan. Untuk itu APBN difokuskan secara cepat untuk menjaga daya beli warga dengan mengendalikan inflasi serta memastikan distribusi pangan dan pasokan pasar hingga akhir tahun nanti 2026. Tetap stabil ya pendengar. Pendengar, di sisi pengeluaran belanja negara telah diselurkan sebesar 19,67 triliun dengan tingkat defisit anggaran menyempit hingga 10,49%. Ini adalah akselerasi belanja yang didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh sangat signifikan mencapai 7,34 triliun. Nah, lonjakan belanja ini difokuskan pada program yang dampaknya langsung menyentuh warga. Ya, seperti pendidikan sebesar 1,6

70 triliun yang di dalamnya mencakup pembiayaan sarana sekolah rakyat serta fungsi perumahan dan fasilitas umum yang tumbuh melesat sampai saat itu saat ini maksud saya. Dan pendengar, sebagai pilar pembangunan hingga ke pelosok daerah, sampai saat ini penyaluran transfer ke daerah telah terrealisasi sebesar 12,33 triliun dari alokasi APBN, dan penyaluran ini memberikan kepastian layanan publik dan pembangunan daerah dimulai dari dukungan bagi masyarakat di desa melalui dana desa yang telah terrealisasi tahap 1 untuk 2044 desa serta tahap 2 untuk 1210 desa. Untuk saat ini, akselerasi infrastruktur daerah juga telah tuntas disalurkan ke seluruh pemerintah daerah penerima alokasi dan dilanjutkan oleh penyerapan tahap di semua kabupaten di negara Indonesia.

Perjuangan Kartini dulu itu sederhana saja. Supaya perempuan bisa sekolah, supaya perempuan pribumi tidak menderita lagi, dan supaya pola pikir perempuan berubah.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama Warta Jakarta dari Pro 3 hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di FM 96,9 MHz.
1: Memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
6: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
5: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
7: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
5: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak-Ibu.
8: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami meminta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
8: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
4: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
9: Bahwa saya.
4: Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
8: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
10: Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
11: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
10: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
11: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
11: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia. sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
2: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
11: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
0: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
1: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
0: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
0: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia!
5: Indonesia.
7: Pelatih Timnas Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
9: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
7: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
9: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
7: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda baru saja mendengarkan Warta Jakarta. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Mutiara Malam Islam ya, hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, kajian kita masih tentang fikih, yang mana kita sudah sampai ke bab yang menjelaskan tentang lukotoh. Dan kali ini kita akan bahas tentang macam-macam lukotoh serta bagaimana hukum dalam pandangan fikih. Untuk memulainya, marilah kita mulai kajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, sehingga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syaykhana Syamsul Arifin wa syaykhana As'ad wa syaykhana Ahmad wa wa'id As'ad wa syaykhana Al-Zafir Munawar wa syaykhana Kiai Harir Abdul Azim wa syaykhana Kiai Muzakir Ridwan wa hadrat Syekh Hasim Asy'ari antahdiana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shodiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an thumma khususan ila Syekh Mu'allif Imam Ahmad bin Husain Asy'ahir bi Abi Syuja wa khususan ila musannif Imam Ahmad bin Husain Asy'ar bi Abi Syuja wa khususan ila muallif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzi wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain insha'allah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Walukototu, dan ada pun lukotoh, ala arba'ati adrubin, itu atas empat macam. Ahaduha, ada pun salah satu dari arba'ah, dari empat macam itu, ma adalah sesuatu ya beko yang tetap atau permanen, apa ma, ala dawami, atas selama-lamanya, atas selama-lamanya. Fahadha, maka adapun ketentuan yang pertama ini, fahadha, maka adapun ini hukmuhu, ialah hukumnya. Maksudnya, masa bako minta arifiha sunnatun watak.

0: dari barang tersebut. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, ma adalah sesuatu ya boko yang tetap apa emma bi ilajin dengan mengawetkan karutobi seperti anggur basah. Fayaf'alu, maka melakukan siapa aman al-maslahata kepada suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dilakukan min bai'ihi berupa menjualnya, wahibdi samanihi dan menjaga nilainya, au takhfifihi atau mengeringkannya, wahibzihi dan menjaganya. Warabi'u, dan adapun yang keempat, ma adalah sesuatu yahtaju yang butuh apa sesuatu itu ila nafakotin kepada nafkah atau memberi makan kal hayawani seperti hewan. Wahua, adapun hewan, adapun ia dorbani itu dibagi menjadi dua macam. Hayawanun, yang pertama hewan, layam tani'u, yang tidak dapat menjaga apa hewan binafsihi terhadap dirinya sendiri. Fahuwa, maka adapun ia mukhayyarun, itu boleh dipilih, boleh memilih, boleh dipilih baina aklihi, di antara memakannya, wa ghormi samanihi, dan mengganti nilainya, au tarkihi, atau meninggalkannya.
1: Do you know you can now use Suno as a professional music production tool?
0: Watatawi'i, dan mampu bil infaki, dengan memberi makan alaihi atas hewan. Au bai'ihi, atau menjualnya, wahibdi samanihi, dan menjaga nilai daripada hewan tersebut. Wahayawanun, dan yang kedua dari yang keempat itu adalah hewan yang tani'u, yang dapat menjaga apa hewan binafsihi terhadap dirinya sendiri. Fa'in wajadahu, apabila menjumpai siapa manhu kepada hewan yang tani'u binafsihi itu fi sohro'i, di tanah lapang, artinya di alam lepas, tarkuhu tarokahu, maka meninggalkan siapa manhu kepada hewan tersebut, artinya boleh tidak mengambil. Wa in wajadahu, apabila menjumpai siapa manhu kepada hewan fil hadari, di pemukiman, fahuwa, maka adapun man mukhayyarun, itu boleh memilih bainal asyai asalasati, di antara perkara-perkara asalasati yang tiga, fihi, di dalam ketentuan hewan yang ditemukan di dalam pada hador, pada pemukiman. Baik, jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang, masih tentang seputar lukotoh, atau di dalam syariat Islam menyebutnya dengan sebutan barang temuan. Lukotoh itu barang temuan. Jadi perlu kita tekankan bahwa yang kita temukan di jalan itu tidak serta-merta langsung menjadi hak milik kita. Karena di dalam syariat juga membahas tentang barang yang kita temukan di jalan. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan pada minggu-minggu berikutnya. Dan sekarang kita masuk tentang macam-macam lukotoh atau macam-macam barang temuan dan ketentuan hukum di dalam hal mengambil dan tidak mengambil. Nah, di sini lukotoh itu dibagi menjadi empat macam. Yang pertama adalah lukotoh atau barang temuan tersebut berupa barang yang permanen, yang awet, yang tidak mudah rusak. Contohnya kita temukan uang di jalan, terus atau kita temukan emas, atau barang bernilai, kalau di Sumba itu kita temukan parang di jalan, atau ada kain Sumba yang mahal, kain pahikung di jalan, maksudnya tidak bertuan, itu kita jumpai. Nah, ketentuan yang pertama itu hukumnya telah dibahas bagaimana pembahasan yang telah lama. Maka dalam hal ini yang perlu kita perhatikan, saya ulangi penjelasan yang minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama apabila kita menjumpai

0: barang dengan kategori yang pertama ini, kita tidak boleh langsung memindah kepemilikan kepada kita. Namun, barang tersebut bisa jadi kita pakai apabila sudah mencapai beberapa syarat. Syarat yang pertama, sudah melewati 1 tahun dari ditemukan barang tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus di dalam rentan 1 tahun, kita wajib atau harus selalu mengumumkan di pintu-pintu masjid atau di tempat yang kita temukan barang tersebut, kita umumkan siapa yang memiliki barang ini, kita kasih tahu gitu. Ini adakah yang hilang uang atau adakah yang hilang emas berupa cincin? Nah, itu kita selalu umumkan. Nah, kalau tidak ada yang mengaku selama 1 tahun, maka barang tersebut bisa menjadi milik kita. Tapi perlu kita ketahui, di situ kita akan tetap menggantinya apabila di kemudian hari pemiliknya itu datang cari. Kayak gitu. Tapi kebanyakan di antara kita itu selalu punya harapan. Ya, ini kan limit kecil ya. Biasanya tuh kalau uang, pengalaman saya di pesantren dulu, kalau dapat uang 50 itu kita simpan. Nah, kalau seandainya tidak ada yang cari, itu selama 1 tahun tidak ada yang cari, ya sudah pindah ke pemilikan. Biasanya harapan besar begitu, tidak ada yang cari. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau bagaimana barang lukoto itu adalah barang yang mudah rusak, yang tidak awet. Contohnya seperti makanan. Maka di sini kita boleh pilih apakah kita makan, kan eman ya, kalau seandainya kita ketemukan di jalan raya itu ada nasi kabuli dalam kotak misalnya. Terus masih tertata rapi, masih pokoknya masih layak lah untuk dikonsumsi. Nah, ini bagaimana? Di sini itu boleh dua ya, kita boleh pilih apakah langsung memakannya, dan nanti kalau tuannya datang kita bisa menggantinya, atau kita menjualnya. Begitu. Ya, baina aklihi wa gormihi, kita boleh makan dan kalau tuannya datang kita bisa langsung ganti. Artinya kita beli baru atau tidak. Au baihi wa hifzi samanihi, atau menjualnya kemudian menghargakan. Nah, kita bisa saya tidak mau makan, tapi kita, karena kalau dalam Islam itu kan ada istilah memuliakan yang namanya makanan. Nah, karena kita mau kasih tinggal juga salah, akhirnya kita jual. Kayak gitu. Atau kita mungkin dengan perspektif lain itu kita kasih ke orang lain yang mungkin membutuhkan atau ke siapa. Dan nanti kalau ada yang cari, kita menggantinya, itu boleh. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga adalah barang temuan berupa barang yang bisa diawetkan. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah, itu ada yang namanya anggur basah yang diawetkan, kemudian menjadi kismis. Tahu, ya. Biasanya begitu, anggur-anggur yang dikeringkan, itu kan termasuk barang yang bisa diawetkan. Kemudian jadi kismis dan dijadikan sebagai jajan. Kemudian bisa disimpan untuk stok makanan berhari-hari. Ini zaman dahulu, ini konteks ini ya. Namanya juga kitab klasik. Jadi berbicara tentang yang lampau. Namun kita tidak menutup kemungkinan dengan kita bisa menyamakan dengan ketentuan hukum pada zamannya kita. Karena kaidah fikih bilang taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman, berubahnya hukum karena berubahnya zaman. Kayak gitu. Dan dalam usul fikih juga itu ada yang namanya hukum kias. Hukum kias itu menyamakan permasalahan kemudian diambil hukumnya ya sebagai acuan kita pada masa kini, kayak gitu. Nah, kalau kita ketemu barang yang bisa diawetkan seperti anggur, kemudian itu bisa disimpan, diawetkan, maka di sini ada dua ya. Apakah kita mau menjualnya saja, kemudian menjaga nilai atau harga, atau kita bantu pemiliknya untuk mengeringkan di rumah dan jaga, kayak gitu. Itu boleh dua ya, kita jual, terus kita bisa jaga harganya, kalau pemiliknya datang kita ganti aja dengan uang, atau kita bantu untuk mengeringkan, itu dua ya. Atau kita bantu mengawetkan. Kalau yang sekarang apa? Yang bisa diawetkan apa? Kalau zaman sekarang, tape mungkin. Ya, tape. Kayak gitu. Oh, ubi juga bisa. Kayak gitu, betul. Ubi. Jadi ubi apa yang dikeringkan itu? Ubi kambau. Ya, kayak gitu. Biasanya itu. Kemudian yang keempat adalah barang temuan tersebut berupa hewan. Nah, ini paling ini sering sering terjadi di kita sini. Nah, yang kita temukan itu adalah berupa hewan. Nah, di sini hewannya dibagi menjadi dua. Ada ini binatang atau hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Seperti ada sapi, terus apa? Ini kambing, ayam, bebek. Nah, itu adalah kategori hewan layam tani ubinafsihi yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Maka di sini kita boleh pilih baina aklihi wa gurmi samanihi, di antara memakannya dan mengganti nilai daripada ini hewan tersebut, atau kita boleh tidak memakannya, tapi kita mampu untuk tatawwi bil infaqi alaihi, tapi kita mampu untuk sukarela. Kita watatawwi itu artinya kita sukarela untuk memberi makan hewan tersebut. Sukarela, tapi bukan berarti ketika tuannya datang kita tagih, in sasujaga aku punya hewan, langsung kasih makan ini. Ya, tidak bisa. Namanya juga lukoto. Tapi kalau mau cari aman, ya sudah lepas saja, kayak gitu. Biasanya kalau orang yang baik biasanya memilih untuk mengambil hewan tersebut, kemudian dipelihara, ya dikasih makan. Tidak mungkin kan pemiliknya begitu ambil cuma-cuma, pasti ada ongkos terima kasih, kayak gitu. Kemudian yang kedua, hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Ini contohnya apa ya? Man, kayak gitu. Dan dalam usul fikih juga itu ada yang namanya hukum kias. Hukum kias itu menyamakan permasalahan kemudian diambil hukumnya ya sebagai acuan kita pada masa kini, kayak gitu. Nah, kalau kita ketemu barang yang bisa diawetkan seperti anggur, kemudian itu bisa disimpan, diawetkan, maka di sini ada dua ya. Apakah kita mau menjualnya saja, kemudian menjaga nilai atau harga, atau kita bantu pemiliknya untuk mengeringkan di rumah dan jaga. Kayak gitu. Itu boleh dua ya. Kita jual, terus kita bisa jaga harganya. Kalau pemiliknya datang, kita ganti aja dengan uang. Atau kita bantu untuk mengeringkan. Itu dua ya. Atau kita bantu mengawetkan. Kalau yang sekarang apa? Yang bisa diawetkan apa? Kalau zaman sekarang, tape mungkin. Ya, tape. Kayak gitu. Oh, ubi juga bisa. Kayak gitu, betul. Ubi. Jadi ubi apa yang dikeringkan itu? Ubi kambau. Ya. Kayak gitu biasanya itu. Kemudian yang keempat adalah barang temuan tersebut berupa hewan. Nah, ini paling ini sering sering terjadi di kita sini. Nah, yang kita temukan itu adalah berupa hewan. Nah, di sini hewannya dibagi menjadi dua. Ada ini binatang atau hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Seperti ada sapi, terus apa ini kambing, ayam, bebek. Nah, itu adalah kategori hewan la yamtani'u binafsihi, yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Maka di sini kita boleh pilih baina aklihi wa gurmi samanihi, di antara memakannya dan mengganti nilai daripada ini hewan tersebut, atau kita boleh tidak memakannya tapi kita mampu untuk tatawwi bil infaqi alaihi, tapi kita mampu untuk sukarela, kita watatawwi itu artinya kita sukarela untuk memberi makan hewan tersebut, sukarela. Tapi bukan berarti ketika tuannya datang kita tagih, in sasujaga aku punya hewan, langsung kasih makan ini, ya tidak bisa, namanya juga lukoto. Tapi kalau mau cari aman, ya sudah lepas saja, kayak gitu. Biasanya kalau orang yang baik biasanya memilih untuk mengambil hewan tersebut, kemudian dipelihara, ya dikasih makan. Tidak mungkin kan pemiliknya begitu ambil cuma-cuma, pasti ada ongkos terima kasih, kayak gitu. Kemudian yang kedua, hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Ini contohnya apa ya? Hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri itu seperti, kalau hewan-hewan lepas yang dekat dengan manusia itu seperti kucing. Kucing, kakak. Yeah. Ada kucing, terus apa lagi? Ada tanpa...
1: Ayam pun sama.
0: Ayam sama. Uh-uh. Ya gitu. Iya, seperti itu. Nah, kalau di dalam sini, di dalam penjelasannya itu, hayawanun yamtani'u binafsihi itu seperti min shigharis sab'i, yaitu berupa ini binatang buas yang masih kecil. Binatang buas yang masih kecil, contoh mungkin di sini harimau ya. Apalagi binatang buas yang masih kecil.
1: Buaya.
0: Buaya yang masih kecil, kayak gitu. Wa ba'irin wa farosin, bisa juga berupa himar. Apa sih yang berupa kuda tuh yang warna hitam putih?
1: Zebra.
0: Zebra. Itu katanya bisa. Itu termasuk multakit, barang temuan yang hewan temuan yang yamtani ubi nafsihi, yang bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, kalau kita temukan di tanah lapang, artinya di alam lepas, seperti kita, kalau saya bilang hutan itu terlalu jauh. Contohnya kita temukan dia di padang, yang padang biasa taruh hewannya di Mamboro, kita temukan di situ, maka ketentuannya adalah kita boleh taruh kahu, kita boleh tidak mau, wih ada ini apa nih, ada apa, buaya kecil ini. Ada orang yang makan buaya mungkin kakak. Kayak gitu, waduh buaya kecil, ah ini boleh kita tidak ambil, kayak gitu, di fisohro, di tanah, di alam terbuka. Tapi kalau kita temukan di sekitar pemukiman, pemukiman warga, seperti di sekitar sini mungkin, kita temukan harimau kecil, bukan kucing ya, harimau kecil, terus lainnya, maka di situ kita boleh mukhayyar bainal asya, kita boleh memilih beberapa perkara seperti ketentuan yang ketiga tadi. Iya, seperti ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga itu adalah kita memberi makan. Iya, sorry.
1: Dan merawat.
0: Iya, memberi makan dan merawatnya.

0: Ya, tidak, tidak. Sorry. Layam tani, oh, seperti hewan yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Maka itu kita boleh, yang pertama kita boleh makan dan mengganti nilai daripada hewan tersebut. Atau kita tidak memberi makan, kita tidak makan, tapi kita memberi makan kepada hewan tersebut. Kayak gitu. Tapi dalam Islam yang namanya hewan-hewan buas itu dilarang untuk dimakan. Ya, seperti itu. Nah, ini tentang lukotoh. Dan mungkin minggu depan itu kita bahas tentang lakit. Kita menemukan anak yang hilang. Itu bagaimana? Wallah alam bisawab. Langsung doa. Wallahu a'lam bisawab, manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Kak Siti untuk pemahamannya dan juga gambaran terkait dengan lukata ya.
0: Iya, lukata.
1: Dan tentunya di pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan pemahaman yang sudah diberikan untuk kita ikuti tadi. Dan tentunya di sini Kak Siti ya sebagai pembuka, sebenarnya itu apa yang dimaksud dengan lukata atau barang temuan dalam perspektif fikih Islam.
0: Ya. Baik, di sini saya kembali ke fasal sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Fi ahkami lukototi, di dalam hukum-hukum tentang lukoto. Lukoto itu adalah ismun li syai'i al-multaqati. Al-multaqati adalah nama bagi sesuatu yang ditemukan. Kayak gitu. Jadi kalau secara syariat Islam itu secara bahasa ada dua ya penjelasan tentang lukoto. Lukoto itu ada yang pengertiannya secara bahasa, ada yang pengertiannya secara syariat Islam. Kalau secara bahasa, lukoto itu adalah nama. Lukoto adalah nama bagi sesuatu yang ditemukan, yang dijumpai. Sedangkan menurut syariat Islam adalah sesuatu yang hilang dari pemiliknya, yang disebabkan karena jatuh, lupa, dan semisalnya. Kalau bahasa syariatnya, ma do'a min malikihi bisukutin au goflatin wa nahbihima. Kayak gitu.
1: Oh, oke. Berarti ini ketika kita menemukan barang yang hilang ataupun yang jatuh, misalkan seperti dompet yang berisi uang, ATP ataupun barang-barang yang penting di dalamnya ini. Apa langkah yang pertama yang sebaiknya kita lakukan oleh yang kita lakukan ketika kita menemukan barang tersebut?
0: Kalau kita temukan dompet yang berisi uang terus KTP, ini yang sudah biasa terjadi ya. Nah, kita kan berada di zaman yang ala teknologi sekarang, maka yang kita lakukan sebenarnya paling gampang sudah zaman sekarang, apa ada zaman AI kita sekarang ya. Itu bisa kita umumkan lewat media sosial. Satu, kemudian kita umumkan juga di sekitar tempat barang tersebut ditemukan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ketika diumumkan, bilang tadi ada uang ya. Nah, yang paling perlu kita perhatikan adalah barang tersebut, uang tersebut kita tidak boleh menyebutkan nominalnya berapa. Kayak gitu. Tapi kalau tidak ada KTP-nya. Tapi kalau ada KTP-nya, biasanya kita tahu kan, kalau pemiliknya datang kita bisa lihat dari KTP-nya. Kayak gitu. Tapi sekarang ini KTP-nya beda muka biasanya ya?
1: Beda sekali.
0: Nah, itu bagaimana? Ini perlu, sebenarnya kalau dalam syariat Islam, di dalam kategori mengumumkan barang yang hilang itu, yang menjadi spesifikasi adalah kita menyebutkan ciri-ciri daripada benda yang kita temukan, contohnya dompet berwarna coklat, ukuran ini, kita menyebutkan itu, tapi tanpa menyebutkan jumlah nominal uang di dalam situ. Karena bisa saja orang yang bukan pemiliknya itu mengaku bahwa itu adalah milik saya. Gitu. Nah, ini masalahnya, ini ada KTP sekarang. Kalau tidak ada KTP, biasanya jangan menyebutkan nominalnya. Tapi ketika ada yang datang, kita tanya saja, berapa ini uang di dalam dompet ini? Ada, kalau dia bilang sam uang dalam situ ada 1 juta. Ah, tidak, bukan 1 juta, tentunya lebih, kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia menyebutkan indikasi yang menunjukkan kuat itu adalah uangnya, maka kita harus tetap menyerahkan. Contohnya dia bilang, sam uang kayaknya ada 1 juta di situ, terus ada uang 2000, ada uang 500. Oh, berarti betul, kayak gitu. Kita cek di dalam, oh ya betul juga,
1: Kak. Nah, ini pemilik asli.
0: Ah, iya kan, gitu. Biasanya gitu, karena kalau kita menyebutkan nominal, itu mata menyala duluan. Siapa yang kehilangan uang, siapa yang kehilangan dompet dengan uang ada sekitar 750 ribu dalam dompet ini? Wah, itu langsung chat pribadi sudah. Nah, itu paling bahaya.
1: Iya, iya.
0: Kayak gitu.
1: Oke, okay. Kak Siti, mungkin ya, tadi dijelaskan bahwa misalkan kita menemukan barang yang tahan lama kan,
0: ya,
1: dan itu diumumkan, dan setelah diumumkan kita menunggu selama
0: 1 tahun.
1: 1 tahun ya.
0: Betul.
1: Bagaimana bentuk pengumuman yang dimaksud? Apakah harus melalui masjid, media sosial, ataupun radio, ya, atau ada dengan cara tertentu?
0: Iya. Kalau kita ambil konteks klasik atau konteks zaman dahulu, itu biasanya mereka mengumumkan di masjid. Kenapa saya bilang di pintu-pintu masjid? Karena di masjid itu adalah tempat perkumpulan.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi ketika orang-orang sholat, biasanya titip pesan ke imam atau ke pengurus masjid untuk mengumumkan kepada jamaah tentang barang yang hilang tersebut. Ini konteks zaman dahulu. Yeah. Namun kalau konteks sekarang, itu selain di pintu-pintu masjid atau di tempat barang yang hilang itu, kita bisa juga memanfaatkan media sosial, kayak gitu, tidak menutup kemungkinan. Okay. Kalau bentuk pengumumannya itu seperti biasa, biasanya itu diawali dengan pemberitahuan bahwa telah ditemukan jam tangan emas di pintu masjid bagian ini. Barang siapa yang merasa kehilangan bisa mendatangi pusat suara, ya seperti itu.
1: Berarti itu barang-barang yang memang wajib ditemukan ketika di masjid atau
0: tidak harus di masjid,
1: di luar masjid,
0: di luar masjid.
1: Oke,
0: kayak gitu.
1: Oke, Kak Siti, itu terkait dengan barang barang yang tahan apa,
0: tahan lama,
1: tahan lama ya. Untuk barang-barang mungkin dalam kehidupan kita sangat banyak kita temukan bahwa
2: nasi goreng merah ala Makassar.
1: Di khusus kita masyarakat Sumba, yang sudah dikatakan tadi bahwa kita kan banyak memelihara hewan seperti kambing, kuda, sapi, maupun kerbau. Dan ada yang dipelihara, yang diikat tali, adapun yang dilepas begitu saja kan?
0: Iya.
1: Bagaimana nih masyarakat sebaiknya menyikapi jika menemukan ternak yang tidak diketahui pemiliknya?
0: Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran bahwa kita memahami fikih itu tidak hanya sebatas teks yang saya bacakan, tapi kita harus gandeng dengan kaidah fikih, usul fikih. Saya omong fikih karena memang saya orang fikih. Nah, di dalam kita kembali kepada suatu kaidah, ada yang kaidah hukum fikih yang mengatakan al-adatu muhakkamatun, adat itu bisa dijadikan rujukan hukum. Nah, kita lihat di Sumba ini adat kebiasaannya kita adalah berternak, apa, melakukan pengembalaan,
1: ya.
0: Ya kan, melakukan pengembalaan di lapang terbuka. Biasanya kalau di pemukiman-pemukiman yang luas itu mereka lepas begitu saja, ya kan. Nah itu tadi saya bilang, itu dibagi menjadi dua ya. Kalau ketemu hewan itu fisohro, sohro artinya kita temukan hewan tersebut di alam terbuka,
1: terbuka ya. Di
0: terus
1: padang,
0: di padang ya. Kemudian yang kedua kita temukan di filmukimi, di pemukiman warga,
1: kalau
0: iya pekarangan, sekalipun tidak diikat, terus ditemukan di pemukiman warga, secara kebiasaan, menurut kebiasaan itu pasti ada pemiliknya.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Karena kita tahu bahwa masyarakatnya kita ini memang adalah orang-orang yang suka pelihara-pelihara hewan kayak gitu. Yeah. Apalagi kambing. Kayak gitu, kerbau apa segala macam. Nah, itu bisa jadi sudah ada pemiliknya, jangan karena tidak ada talinya terlepas. Ini kayaknya barang lukoto deh, tidak bisa kita bilang kayak gitu.
1: Tidak ada pemiliknya.
0: Iya, tidak bisa, kecuali mungkin itu kita lihat, kita pantau dia berhari-hari. Kayak yang kalang kabut, bingung, kadang duduk. Itu bisa kita menahannya. Mungkin dia butuh makan apa. Nah, terus terlihat asing kayaknya kambing ini, ya sudah coba.
1: Cuman warga tidak ada yang punya hewan ya, ini.
0: Akhirnya tanya sudah, kita tidak ada yang punya ini, bisa jadi ini kambing tersebut dikategorikan sebagai lukoto. Kayak gitu.
1: Oke Kak Siti, ini menjadi pertanyaan ternyata apa terakhir ya,
0: yeah,
1: untuk kita ikuti sebagai pertanyaan terakhir, apa nih pesan Kak Siti kepada pendengar RRI kita yang mengikuti siaran kita di pagi hari ini, agar ketika kita menemukan barang milik orang lain, kita mampu mengambil keputusan yang benar sesuai ajaran Islam.
0: Iya. Nah, pesan saya adalah tentang barang temuan. Ketika kita menemukan barang berharga di jalan, barang berharga itu barang yang punya nilai seperti uang, dompet, terus dan lain-lain, emas mungkin, itu tidak boleh kita langsung memindahkan kepemilikan kepada diri kita. Tapi kita harus perhatikan ketentuan khusus ini, yaitu dengan mengumumkan, satu kita harus mengumumkan di media sosial, dan di sekitar, ketika berjumpa dengan kawan kita, mungkin kita omong, kita berbincang, ada yang saya temukan. Terus kalau dan tidak boleh kita langsung mengambil tindakan bahwa barang itu menjadi kepemilikan, menjadi milik kita dengan beberapa minggu saja, kayak gitu. Akhirnya sudah berminggu-minggu tidak ada yang punya, ambil sudah, jangan, kayak gitu. Namun kita harus tahan sampai 1 tahun, harus 1 tahun. Bahasanya di sini sanatan, harus 1 tahun dulu baru bisa menjadi miliknya kita. Namun dengan catatan, kalau ada yang cari, maka kita harus mengembalikannya, kayak gitu, harus kayak gitu. Nah, kenapa saya memberikan pesan ini? Karena kebiasaan kita, jujur, termasuk saya punya pengalaman dulu waktu masih belum paham tentang lukoto, saya pernah menemukan uang 50 di jalan atau uang 20. Itu pulang sekolah ketemu uang 50 di jalan, langsung ajak teman-teman, mari kita pimalada. Seketika itu, dengan segampang itu, kayak gitu kita seperti itu. Nah itu tidak boleh, kalau dalam syariat tidak boleh. Terus bagaimana cara mengumumkannya? Sedangkan kita ini adalah di Sumba, engkau temukan uang itu bukan di pemukiman orang Islam mungkin. Itu bagaimana? Ya, engkau kan setiap hari ke sekolah. Ya, ini dalam konteks saya tadi. Setiap hari ke sekolah pasti selalu lewat di jalan itu. Sambil lalu sudah, kalau tidak ada yang cari uangnya, ya sudah. Selama 1 tahun, itu jadi milikmu sudah. seperti pembahasan-pembahasan saya sebelumnya.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Siti dan pendengar. Demikian perbincangan kita di pagi hari ini mengenal lokata atau barang temuan. Dan dari pembahasan kita di pagi hari ini, kita belajar bahwa menemukan barang milik orang lain bukan sekedar persoalan menemukannya, tetapi betul, juga merupakan ujian amanah dan tanggung jawab. Oke, terima kasih Kak Siti untuk penyampaian terkait dengan pemahaman lokata dan juga yang telah berbagi untuk kita di pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sehingga ketika menemukan sesuatu yang bukan milik kita, kita mampu menjaga dan mengembalikannya kepada pemilik dengan cara yang benar. Dan terima kasih pendengar. Dan tepat pada pukul 6 kita akan mengikuti

FM 96,9 MHz, pendengar Anda dalam Bis Malam bisa request dan salam-salam hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Cantika Jali yang masih menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat menikmati malam ini ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berdampak baik bagi kita sendiri dan bagi lingkungan sekitar. Dan percayalah pendengar, walaupun mungkin belum ada kabar baik hari ini, percayalah apa yang kita lakukan hari ini tidak ada yang sia-sia. Dan terima kasih karena adanya pendengar, kami Radio Sumba tetap eksis sampai saat ini. Ada dalam Bis Malam bisa mengirimkan salam manis Anda berupa pantun atau puisi di 082-339-574-858 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya, melalui live chat. Anda bisa request lagu kesukaan Anda, pendengar, apapun itu akan kami putarkan untuk orang-orang tersayang Anda.

Pendengar ada dalam bis malam bisa request dan salam-salam hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Cantika Anjali ya pendengar ya. Anda akan mendengarkan lagu-lagu yang mungkin viral saat ini dan bisa juga merequest, Anda bisa merequest lagu kesukaan Anda untuk diputarkan oleh kami dan kami akan selingi dengan ragam informasi mungkin tentang hobi atau tentang trips kesehatan yang bersumber dari portal resmi kami pastinya di rri.co.id. Dan malam ini untuk menemani malam Anda, kami bukakan lagu Dunia Yang Nanti dari Rem Lode ya. Dengan saya lihat di akun official lagunya ini, lagu ini bercerita tentang bahagia itu bukan soal nanti, tapi itu soal sekarang. Karena waktu tidak bisa diputar seperti itu ya.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Baik pendengar Anda dalam bis malam bisa request dan salam-salam. Pendengar berbicara tentang salam sapa merupakan bentuk komunikasi yang mencerminkan budaya sosial dari suatu masyarakat. Di setiap negara, cara orang menyapa satu sama lain dapat sangat-sangat berbeda tergantung pada tradisi atau kebiasaan yang berlaku. Kalau di Indonesia, berjabat tangan adalah cara yang umum digunakan untuk memberi salam, baik itu dalam situasi formal maupun informal. Seperti kami kalau di NTT atau Sumba, bentuk salamnya selain berjabat tangan bisa juga cium hidung ya, seperti itu. Namun, di berbagai belahan dunia, ada banyak bentuk salam yang unik dan khas. Salah satunya adalah di Jepang, di mana bentuk sapaan ditunjukkan dengan membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Lain halnya dengan sapaan khas di Perancis, di mana cium pipi menjadi salam yang lumrah di antara teman dan keluarga. Nah, berikut ini beberapa cara salam yang unik dari berbagai negara sekaligus memahami makna di baliknya. Yang pertama dari Jepang ya, ada istilah ojigi yang berarti mengucapkan salam dengan membungkuk. Selain untuk mengucapkan salam, gestur membungkuk pada umumnya diartikan sebagai permintaan maaf, terima kasih, dan meminta bantuan dari orang lain. Namun di Jepang sendiri, membungkuk memiliki aturan khusus. Semakin rendah dan lama seseorang menunduk atau membungkuk, maka semakin besarlah rasa hormat yang ia tunjukkan. Saat membungkukan badan, biasanya pria akan meletakkan kedua tangannya di samping paha mereka. Sedangkan kalau wanita, menaruh tangan di atas paha mereka. Hal ini dilakukan dalam situasi formal oleh mahasiswa dengan dosen, karyawan dengan bos, atau sesama rekan kerja. Selain itu ada pula gerakan menganggukan kepala dengan pelan yang biasa diterapkan dalam komunikasi sehari-hari atau biasa non-formal ya. Pendengar mayoritas orang Jepang tidak mempermasalahkan tata krama dalam darah mengucapkan salam atau membungkuk. Khususnya bagi orang asing. Biasanya ketika mereka memasuki sebuah toko atau restoran, sahabat LBI akan disapa oleh penjaga toko dengan ucapan irasaemase yang berarti selamat datang. Dan biasanya juga sahabat LBI dapat merespon dengan anggukan kepala sambil memberikan senyuman. Baik pendengar, kita akan lanjut setelah lagu yang satu ini dari Jesse Aldrin featuring Hendrik Eriko.

0: mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
1: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
3: Wei Didem Tien
0: salam kebajikan, yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
4: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Baik pendengar, kita lanjut kalau tadi salam dari Jepang ya. Kita beralih ke Selandia Baru. Di Selandia Baru terdapat salam persahabatan yang dikenal dengan istilah Hongi. Salam Hongi yang memiliki arti berbagi nafas berasal dari suku Maori. Yaitu penghuni asli Selandia Baru. Salam ini dilakukan dengan menyentuhkan dahi dan ujung hidung antara dua orang yang bertemu. Dahi dan ujung hidung. Masyarakat suku Maori menganggap salam Hongi ini adalah simbol perdamaian, kehidupan, dan kesejahteraan untuk menyambut tamu. Nah, dalam tradisi suku Maori, penyambutan tamu perlu melalui beberapa tahapan. Awalnya, tamu dihadang oleh kesatria tuan rumah yang membawa taiahaha atau senjata tradisional untuk memastikan maksud dari kedatangan mereka. Kasatria kemudian meletakkan dahan kecil sebagai simbol perdamaian yang harus diambil oleh para tamu. Selanjutnya, tetua wanita yang rumah memberikan seruan yang disambut oleh tamu sebagai tanda tuan rumah menyilakan tamu untuk masuk. Dalam keheningan, mereka berjalan bersama dan berhenti sejenak untuk mengenang leluhur. Nah, di pekarangan rumah, tamu dan tuan rumah duduk berhadapan, diiringi nyanyian serta pesan dari tetua. Tamu kemudian menyerahkan koha atau hadiah sebelum akhirnya melakukan salam Hongi. Budaya ini ditutup dengan makan bersama yang disediakan oleh tuan rumah, seperti itu. Baik, pendengar, kita akan mendengarkan lagu Tabola Bale ya, untuk menemani malam Anda.

Baik pendengar, Anda masih dalam Bis Malam, bisa request dan salam-salam hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda. Anda bisa merequest lagu kesukaan Anda atau mengirimkan salam dalam bentuk puisi, pantun, atau salam manis ya buat orang-orang tersayang Anda. Jangan lupa berikan nama samaran atau nama aslinya ditujukan untuk siapa di 082-339-574-858 atau juga bisa melalui live chat di aplikasi RRI Digital. Kita akan masih membahas tentang salam unik ya. Kalau tadi di Jepang membungkuk dan di Selandia Baru menggesekkan hidung, kita berada ke Tibet ya, di Indonesia. Menjulurkan lidah itu mungkin menjadi hal yang dianggap tidak sopan, terlebih ketika dilakukan di hadapan orang yang tidak dikenal atau tamu. Namun, berbeda halnya dengan situasi di Tibet, di mana masyarakat setempat justru memberi salam pada orang lain dengan menjulurkan lidah sambil menangkupkan kedua tangannya. Nah, bagi masyarakat Tibet, menjulurkan lidah dianggap sebagai rasa hormat terhadap orang yang ditemui. Agak aneh ya, pendengar ya. Berdasarkan beberapa sumber, pada abad ke-9 dahulu, Tibet memiliki seorang raja yang disebut Lang Dharma. Nah, raja ini dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan memiliki lidah yang berwarna hitam. Sebagai penganut agama Buddha, masyarakat Tibet percaya adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali setelah seseorang telah meninggal. Masyarakat yang merasa takut dengan kemunculan Raja Lang Dharma yang lahir kembali, meski dalam wujud lain, menjulurkan lidah untuk mengidentifikasi atau menandakan bahwa seseorang bukanlah reinkarnasi dari Lang Dharma. Jadi memperlihatkan lidah pada lawan bicara itu menjadi kebiasaan yang kerap dilakukan di Tibet. Dan tindakan yang mulanya bertujuan untuk membuktikan identitas ini menjadi salah satu cara untuk menyapa atau memberi salam dan menunjukkan tanda persetujuan. Jadi agak aneh ya pendengar ya, kalau orang datang ke Sumba juga tuh cium hidung, ada beberapa orang di luar Sumba yang merasa aneh. Apalagi ini menjulurkan lidah sebagai rasa hormat kepada para tamu. Nah itulah keunikan salam-salam di beberapa negara. Kita akan masih lanjut setelah ini ya, kita akan mendengarkan lagu Timur lagi. Kita mencari lagu Timur sambil menunggu request dari para pendengar setia RRI Sumba. Kita akan mendengarkan, sepertinya bukan lagu Timur, oh oke, okay, lagu Timur ya, Justie Eldri. Kok bukan Pelangi tapi versi agak slow sedikit ya. Selamat mendengarkan pendengar.

Pendengar, Anda masih dalam Bis Malam Bisa Request dan salam-salam. Masih bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu Mama Pung Sembayang ya. Ini cocok untuk anak-anak yang mungkin sukses selalu karena sembayangnya mama atau merindukan seorang mama tercinta yang memang merawat dari kecil dan apapun yang kita lakukan di dunia sebagai anak tidak akan ada yang bisa membalas kebaikan seorang mama. Untuk itu, untuk menemani malam Anda sebelum tidur ya, kita akan mendengarkan lagu Mama Pung Sembayang dari JPBN.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Baik, pendengar, Bismalam akan berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Anda masih punya waktu sekitar 30 menit ya untuk mengirimkan salam manis Anda. Atau Anda bisa mengirimkan puisi pantun di 082339574858 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital melalui live chat. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Olivia Rodrigo, Driver License ya, yang sudah sampai 638 juta dinonton dari 5 tahun lalu di upload.

I'm a chemistry.

0: wish that I could tell you that I miss you.
1: Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda akan masih dalam bis malam hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini kita akan mendengarkan lagu sesi potret ya, dari Ari Lesmana. Yang sangat menyentuh fasenya tentang bagaimana kita harus bekerja jauh dari orang tua karena kita tidak punya waktu. Dan ketika kita punya waktu untuk pulang, ternyata yang kita lihat hanya sisa-sisa kenangan dalam potret foto.
2: Ya.
3: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Baik pendengar, masih bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda hingga 24 waktu Indonesia Tengah, dan Anda dalam program malam ya, untuk menutup kebersamaan kita. Anda masih mendengarkan lagu dan informasi yang akan kami bacakan untuk Anda.

Thank you.

pendengar, berakhirlah sudah kebersamaan kita di hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kita akan kembali pada esok hari, pada Sabtu 3 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih karena terus mendengarkan kami. Saya Cantika Anjali pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru yang masih dianugerahkan bagi kita untuk kita jalani hari ini dengan segala aktivitas. Dan selamat menikmati akhir pekan ya, dengan beragam aktivitas yang mungkin sudah dipersiapkan begitu atau direncanakan untuk dijalani hari ini. Baik, kita akan mengawali hari pendengar dalam rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda, ini Putiara Pagi Buddha. Ya, ada perenungan, ya, ada lagu-lagu religi Buddha atau lagu Buddhis. Juga ada filler-filler ya, Buddha dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6 pagi. Dan renungannya putar ulang ini tentang menjaga kesehatan mental dengan dhamma, dihadirkan untuk Anda. Dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi, lalu ada informasi-informasi terkininya di rangkaian Kupang Pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Selamat menikmati hari yang baru dan kita sama-sama di rangkaian Kupang Pagi.

Nama kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau avijja mengenai hakikat kehidupan. Seringkali bukan masalah itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan pikiran kita yang terus-menerus menolak kenyataan atau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam Dhammapada Yamakawagga Syair 1-2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya."
Share ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri. Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness, bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap nafas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami ketekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia,
Dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek dhamma. Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160, Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Share ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Soti hotu, namo buddhaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Kalau untuk dari segi kesehatan, ISPA, penyakit saluran pernapasan dan diare merambat kemana-mana karena rata-rata semua tidur di tenda-tenda pengungsian.
2: Kami tidak datang hanya membawa konsep festival yang sudah jadi, tetapi kami turut mendampingi masyarakat untuk memetakan potensi tradisi lisan, ritual adat Parapu, serta potensi ekonomi dan pariwisata yang sudah mereka miliki.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari WKBU Box Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, antaranya potensi sejarah, budaya dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Pengmas FIB UI bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. ISPA dan diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatnia Londong. Potensi sejarah budaya dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Pengmas FIB UI bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya dilaporkan Jerry Lene.
2: Saya Hendra Kaprisma, dosen dan asosiat profesor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama dengan dosen dan mahasiswa dari FIB UI mendampingi masyarakat di Desa Rua, Desa Wema Ngoma, serta komunitas adat Kampung Kadoku dan Behola.
3: Potensi sejarah budaya dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah pada 30 September 2026. Tiga desa di Kecamatan Wanokaka menjadi bagian utama dari pembahasan, yaitu Desa Rua, Desa Wemenguma, dan Desa Hobowawi. Ketiganya memiliki hubungan budaya dengan Kampung Kadoku dan menjalankan berbagai tradisi tahunan termasuk Wulakodu dan Pasola. Potensi budaya tersebut dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkenalkan nilai-nilai tradisi Sumba kepada masyarakat luas. Rencana event juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Dinas Pariwisata Sumba Barat menilai kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana bagi anak muda untuk mengenal sejarah adat istiadat yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Dengan demikian, pengembangan pariwisata diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya daerah. Bupati Sumba Barat Johannes Dade turut menyampaikan pentingnya pengembangan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, tim Pengmas UI menilai penyelenggaraan event akan lebih bermakna apabila dikembangkan bersama masyarakat dari tiga desa dan mendapat dukungan pemerintah, komunitas budaya, serta pelaku industri pariwisata.
2: Kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini di bawah koordinasi Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia mengusung tema Jejak Digital, Memori Kolektif, dan Revitalisasi Tradisi Lisan, Strategi Menuju Festival Budaya Sumba Barat. Pendekatan yang kami ajukan adalah mendengarkan dan juga bekerja bersama masyarakat.
3: Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan event tahunan tersebut. Sebagai alternatif, penyelenggaraan dirancang dimulai dari skala kecil dan menerapkan konsep pentahelik dengan melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas adat, serta media. Pantai Rua menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk puncak acara karena memiliki keterkaitan dengan ritual adat Kampung Kadoku. Konsep dan teknis kegiatan selanjutnya dibahas tim Pengmas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang diketuai Diah Kartini Lasman. Dari Sumba Barat, Jerlinde R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering and Ruatu Galeri Investasi Award 2026. Selengkapnya laporan Vince Zakarias.
4: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award tahun 2026, Kamis 1 Oktober 2026 di Kupang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan 15 galeri investasi perguruan tinggi dan 8 galeri investasi edukasi, di mana secara keseluruhan terdapat 23 galeri investasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adevi Sabat menjelaskan bahwa BEI Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan perwakilan galeri investasi NTT yang akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Tahun 2006 ini, BEI Nusa Tenggara Timur mengirimkan 3 orang pemenang kategori utama sesuai dengan kinerja dan performa galeri investasi yang terbaik nasional.
5: Jadi jumlah investor pasar modal di Nusa Tenggara Timur per Juni 2026 adalah 241.143. Dalam 5 tahun terakhir, SID kita melonjak dari 35.761 menjadi 241.143, naik 6,7 kali atau naik 574%. Loncakan dari 2025 ke Juni 2026 adalah yang paling besar secara jumlah. Jadi dari 2025 ke Juni 2026 kami mengalami penambahan 97.775.
4: Lebih jauh, Adevi menjelaskan bahwa di kategori utama ada galeri investasi dengan penambahan jumlah rekening efek terbaik yang dimenangkan oleh Galeri Investasi Politeknik Negeri Kupang, dan kategori utama kedua yaitu nilai transaksi terbaik dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, dan ketiga aktivitas edukasi dan pemerataan informasi terbaik dimenangkan oleh Politeknik El Bajo Komudus, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Citra Bangsa. Sementara untuk kategori pilihan Best Reporting Compliance Award dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, kategori Most Active SPM Award dimenangkan oleh Politeknik El Bajo Komudus, Outstanding Outer Capital City Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Most Excellence Capital Market Ambassador Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Menurut Adevi, penghargaan ini adalah bentuk komitmen BEI Nusa Tenggara Timur untuk menghargai setiap kerja keras semua yang ada di galeri investasi di Nusa Tenggara Timur dalam menyumbangkan pasar legal untuk edukasi baik kepada civitas akademika maupun masyarakat.
0: Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
6: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yan Wardali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain, serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
7: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
6: Yan Wardali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani 2 kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota. Melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
8: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana, dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian kepolisian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
6: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ISPA dan diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Berikut Delvin Wandi melaporkan.
9: Bencana gempa Flores tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan dan korban luka. Kondisi pengungsian yang serba terbatas kini memicu persoalan kesehatan baru. Ketua Koordinator Bidang Pengabdian IDI NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja, mengatakan warga di sejumlah lokasi pengungsian mulai banyak mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Buruknya sanitasi menjadi salah satu persoalan. Di sejumlah lokasi, tenda pengungsian bahkan didirikan di sekitar saluran pembuangan, sementara warga tidak dapat kembali ke rumah karena rusak atau roboh.
10: Kalau untuk dari segi kesehatan, ISPA, penyakit saluran pernapasan dan diare merambat kemana-mana karena rata-rata semua tidur di tenda-tenda pengungsian dan masih banyak sekali tenda pengungsian yang tidak layak untuk dihuni. Seperti di Reo itu, tendanya tuh dibangun di lorong jalan yang samping-sampingnya itu got. Saya lewat aja aroma got itu tuh tercium oleh kita. Tenda itu dibangun di situ karena rumah samping-samping sudah pada rubuh.
9: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Agustina Ledo, mengatakan pemerintah mengaktifkan Health Emergency Operation Center atau HEOC untuk memantau kondisi kesehatan dan kebutuhan di wilayah terdampak. Pemerintah juga mengerahkan tim emergency medical team yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, psikolog, tenaga farmasi, hingga tenaga logistik.
11: Kami adanya HEOC, Health Emergency Operation Center, Pusat Kendali Operasi Kesehatan, diaktifkan baik dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota, yaitu poskonya ada di kantor dinas kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi yang mengolah data semua.
9: Penanganan kesehatan kini tidak hanya berfokus pada korban luka akibat gempa, tetapi juga mencegah munculnya penyakit di tengah pengungsian. Pemulihan masyarakat Flores pun masih membutuhkan dukungan tenaga medis, obat-obatan, serta perbaikan fasilitas dan sanitasi di lokasi pengungsian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat membahas peluang penyelenggaraan event pariwisata tahunan berbasis budaya. Selengkapnya Jirlin yang melaporkan.
2: Kami tidak datang hanya membawa konsep festival yang sudah jadi, tetapi kami turut mendampingi masyarakat untuk memetakan potensi tradisi lisan, ritual adat Parapu, serta potensi ekonomi dan pariwisata yang sudah mereka miliki.
3: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat membahas peluang penyelenggaraan event pariwisata tahunan berbasis budaya. Pembahasan tersebut melibatkan Dinas Pariwisata Sumba Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade. Pembahasan berfokus pada tiga desa di Kecamatan Wanokaka, yakni Desa Roa, Desa Wemangoma, Desa Wemangoma, dan Desa Hobawawi. Ketiganya memiliki akar budaya yang sama dengan Kampung Kadoku sebagai pusatnya, termasuk dalam pelaksanaan ritual tahunan seperti Wula Podu dan Pasola. Keberadaan sejumlah akomodasi pariwisata di kawasan tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan event berbasis budaya. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan masyarakat Sumba. Menurutnya, berbagai nilai budaya yang ada perlu terus dikembangkan agar generasi mendatang tetap mengenal warisan budaya dan kepercayaan Merapu yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Sumba.
2: Dari proses tersebut, masyarakat bersama aparat desa dan juga kelompok sadar wisata Pantai Rua diarahkan untuk menyusun dokumentasi budaya digital sekaligus merancang cikal bakal festival Merapu Sumba Barat. Hal yang paling penting Festival ini diharapkan tumbuh dari akar rumput. Masyarakat adat bukan hanya menjadi objek yang ditampilkan dalam festival, tetapi menjadi subjek pemilik pengetahuan, pelaku sekaligus penggerak kegiatan.
3: Dinas Pariwisata Sumba Barat juga melihat event tersebut sebagai ruang pemberdayaan generasi muda melalui keterlibatan anak muda. Sejarah adat istiadat yang telah berlangsung turun-temurun diharapkan dapat terus dikenal, dipahami, dan diwariskan sebagai bagian dari identitas Sumba Barat. Namun rencana penyelenggaraan event menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran di pemerintah daerah dan pemerintah desa. Karena itu, tim menggagas penyelenggaraan secara bertahap dimulai dari skala kecil dan menggunakan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media. Dari Sumba Barat, Cirende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
12: Informasi olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 1.128 atlet penyandang disabilitas yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia dipastikan mengikuti multi-event PKN Special Olympics Nasional atau PESONAS kedua pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut belum termasuk ofisial pendamping orang tua dan tamu undangan lainnya. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
13: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128. Itu baru atlet. Belum ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
14: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Salebajo dalam dialog di Pro1 RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di Kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia PESONAS 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di Kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, Kota Kupang.
13: Pelaksanaannya tanggal 14 atau 18, tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan itu dengan Bukit Siguntang melalui pintu masuk Pelabuhan Ternau itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
14: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro 1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan PESONAS 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan Daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia PESONAS 2 2026 sudah tiba di Kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
15: Sekitar 1.100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari Dinas Kesehatan. Kami di backup penuh oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk event ini.
14: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. PESONAS 2 tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tetapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti PESONAS adalah anak-anak autis dan Down syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lintasan sirkuit Mandala, para pembalap berburu prestasi sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Kejuaraan Gestrek Bupati Rotendau Cup 1 2026 menjadi ajang penjaringan talenta otomotif Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Raja Waldus.
16: Kejuaraan Grestrek Bupati Rotendau Cup 1 2026 menjadi panggung pembinaan sekaligus penjaringan atlet otomotif Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan berlangsung Jumat hingga Minggu 2 sampai 4 Oktober 2026 di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale. Ajang ini diikuti pembalap dari Rotendau, Ende, Belu, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Panitia mempertandingkan 6 kelas utama, 7 kelas supporting atau open, serta 4 kelas khusus lokal Rotendau. Selain itu, panitia juga menghadirkan kelas eksibisi untuk menambah semarak kompetisi otomotif tersebut. Ketua Panitia Daniel Nale mengatakan kejuaraan ini bertujuan meningkatkan pembinaan olahraga otomotif di Rotendau. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menambahkan sejumlah kelas dipersiapkan untuk mendukung penjaringan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028.
17: Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif di Kabupaten Rotendau, memberikan ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat dan apresiasi, menjaring bibit-bibit pembalap muda dan potensi, dan juga ada kelas satu kelas tertentu yang kita mempersiapkan atlet kita untuk menuju PON tahun 2028 nanti.
16: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTT Sokan Teibang menyebut Grestrek memiliki peluang besar dalam pembinaan atlet menuju PON. Ia mengatakan kejuaraan di Rotendau menjadi momentum penting untuk memantau kemampuan pembalap dari berbagai daerah. Menurutnya, IMI NTT ingin membuka kesempatan bagi pembalap dari wilayah selatan untuk berkontribusi dalam olahraga otomotif NTT. IMI NTT juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kegiatan dan pembinaan atlet berprestasi.
17: Grestrek Rotendau ini akan kami jadikan momentum, sekaligus kami akan menetapkan pembalap PON khusus cabur Grestrek untuk mewakili NTT. Hari Minggu kami akan tetapkan ini, dan kami kepingin biarlah daerah paling selatan Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah otomotif NTT, dan kemudian menjadi bagian dari cerita PON khususnya kami di cabang bermotor.
16: Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Rotendau melalui APBD sebesar Rp80 juta. Dukungan tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tambahan sponsor utama Sasando Motor, Rotendau Club, dan sponsor lainnya. Selain melahirkan atlet potensial, kejuaraan ini sekaligus mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas otomotif. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga otomotif serta memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Melalui Bupati Rotendau Cup 1, Sirkuit Mandala menjadi ruang kompetisi, pembinaan, dan penjaringan talenta otomotif menuju PON 2028. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Potensi sejarah budaya dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Pengmas FIB UI bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat. ISPA dan Diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Helondo mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda dan terima kasih.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz terus mengudara. Main-main Anda di Sumba pagi hari ini. Dan pendengar, pagi ini kita bertemu lagi dengan saya Elonong dan juga di pagi hari ini dengan cuaca yang cukup baik yang terlihat di luar sana serta udara yang cukup segar ya, yang bisa kita nikmati pagi ini. Dan yang mungkin masih merasa dingin, jangan lupa untuk keluar di luar dan menikmati cahaya mentari pagi ini yang sudah cukup terang, yang menyinari pagi ini di tengah menjalankan aktivitas. Dan ada juga mungkin mata yang masih belum sepenuhnya terbuka, dan tetapi semangat, jangan ikut-ikutan masih tidur ya. Dan apapun yang Anda sedang kerjakan di pagi hari ini, semoga tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan saudara pendengar semua yang akan berangkat kerja, membuka toko, atau bersiap ke sekolah, memasak di rumah, atau yang masih menikmati bentar kesayangan di tempat tidur ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan aman. Dan pagi hari ini saya akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi dan lagu-lagu pop pilihan. Dan untuk Anda yang ingin bekerja dan melakukan segala sesuatu, mari lakukanlah dengan hati yang ringan. Tidak perlu terburu-buru memikirkan semua yang akan terjadi hari ini. Kita jalani satu persatu dan kita syukuri setiap hal yang kita temui sepanjang hari ini. Dan sambil ditemani musik pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz. Karena lagu dari Triad, Ning Nong Ning Nong Ning, akan saya hadirkan untuk Anda.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada suatu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih. Hormat Zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar dari Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, Batu, Leluhur, dan Semangat Kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

Baik pendengar, masih dari jam lada kami masih terus menemani Anda di Sumba pagi hari ini. Dan kita baru saja mengikuti majalah udara Megalitikum Adat Leluhur yang diwarisi pada orang Sumba. Dan pendengar Radio Republik Stasiun Produksi Sumba, di pagi ini waktu semakin berjalan dan semoga semangat juga ikut berjalan. Jangan malah tertinggal di kasur semangatnya ya. Buat yang pagi ini sudah sibuk dengan pekerjaan, semoga urusannya dilancarkan. Dan buat yang sedang berjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan untuk yang masih mencari mood untuk memulai hari ini, tenang, mood itu tidak harus datang dulu baru kita bergerak ya. Kadang justru kita bergerak dulu, nanti moodnya mengikuti. Dan jadi mari kita nikmati pagi ini dengan santai, karena ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani pendengar. Karena pagi tanpa musik itu seperti kopi tanpa gula ya, saudara pendengar. Jadi tetap bisa diminum, tapi rasanya kurang lengkap. Jadi di pagi ini lagu dari Asmiranda dengan judul Aku Jatuh Cinta akan saya hadirkan di ruang dengar Anda menemani pagi Anda sekalian. Jadi tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Dari slot judi saya belajar, bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana bisa maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: and my ads were live that same day.
1: Ya, pendengar Sumbah, pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id. Ombudsman RI pantau layanan publik pasca gempa Flores. Di tengah proses pemulihan pasca gempa bumi tektonik yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2006, Ombudsman Republik Indonesia turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan publik dan hak-hak dasarnya. Selama 4 hari, 28 September hingga 1 Oktober 2006, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naindi Jaweng, bersama tim melakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik pasca bencana di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Tim juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Gempa tersebut meninggalkan dampak besar. Sebanyak 156 orang meninggal dunia, 1.620 orang mengalami luka-luka, dan 24.027 orang masih berada di pengungsian. Selain itu, 167 fasilitas pelayanan kesehatan dan 2.157 fasilitas pendidikan terdampak. Sebanyak 687 kantor dan 652 rumah ibadah mengalami kerusakan, sementara 106.703 rumah masih dalam proses pendataan dan verifikasi kerusakan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam kondisi tersebut, Ombudsman tidak hanya melihat bangunan dan angka kerusakan. Fokus utama monitoring adalah memastikan pelayanan dasar tetap berjalan dan masyarakat terdampak tidak kehilangan haknya untuk memperoleh layanan publik. Monitoring dimulai pada Senin 28 hingga 9 September di Desa Golosepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Sehari kemudian, Selasa 29 September, tim menyambangi kampung nelayan Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, serta Desa Waikanta, Kecamatan Lembor. Perjalanan monitoring kemudian berlanjut ke Kabupaten Manggarai pada Rabu 30 September. Tim pengunjung posko pengungsian terpadu Desa Salama dan Desa Robek, Kecamatan Reo. Pada hari terakhir, Kamis 1 Oktober, tim bergerak menuju Desa Parlando, Kecamatan Reo Barat. Wilayah ini berada dalam zona merah bencana dan menjadi salah satu lokasi dengan tingkat kerusakan paling parah dibandingkan lokasi lain yang dikunjungi. Dusun Ojang, Langkas Piso, dan Nangan Naim menjadi kawasan yang paling terdampak. Rumah-rumah dan fasilitas warga porak-poranda akibat gempa menyisakan kebutuhan mendesak akan pemulihan tempat tinggal, layanan dasar, serta kepastian bantuan bagi masyarakat. Dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, posko pengungsian, hunian sementara, pengungsi mandiri, rumah ibadah, hingga kampung nelayan, Ombudsman berupaya melihat langsung bagaimana negara hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Karena itu, pendataan menjadi salah satu titik krusial. Data korban rumah rusak, fasilitas publik, pengungsi, hingga calon penerima bantuan harus akurat dan terus diperbarui agar program pemulihan tidak salah sasaran. Kondisi lapangan juga menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak selalu seragam. Warga yang ditinggal di huntara, pengungsian mandiri, masyarakat pesisir, maupun warga di desa yang masuk zona merah mengalami persoalan dan kebutuhan pelayanan yang berbeda. Lebih dari itu, pemulihan harus memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan publik secara layak, adil, transparan, dan diskriminasi. Sebab kita ketika bangunan mulai berdiri kembali, sekolah kembali dibuka, fasilitas kesehatan dipulihkan, dan masyarakat meninggalkan pengungsian, ukuran keberhasilan pemulihan pada akhirnya adalah seberapa jauh

kehidupan dan hak-hak masyarakat terdampak dapat kembali dipenuhi. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda semua pagi hari ini. Tepat pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kopu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kopu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga.
1: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
4: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan